0: Ibiema osa manga veka. Mm. Simo matare sa chimbal.
1: Ngoko mi leta no usini.
0: Na po eh sak minit kom sa primo eski sak minit. Mm. Aslo aku mangin mola dewa. Mm.